0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Traxis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Seperti biasa dong, kalau jam 7 sampai jam 8 kita bakal ngabsenin Sobat RDI yang udah ikutan gabung lewat fanpage, lewat WhatsApp juga ya, di 0815-1468-9995. Dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta, kita siap dong ya. Colek senggol sapa lewat Burjo Buruan Joget, karena Ratu Keong Racun pasti bakal nyapa Keong Sawah, Keong Rawa dan Keong Darat. Ada siapa aja perkeongan?

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: di Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Hot & Cream, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Gak ada obat, Couple Zone, sudah kita dengerin Sobat RDI ya. Apa kabar nih Couple Zone, featuring Kim Ochi Berlian ya. Dan pagi ini pengen kasih informasi juga buat Sobat RDI, pasokan PAM bakal terhenti dan warga Cengkareng ini mulai tampung air di tong dan juga ember. Warga Cengkareng, selamat pagi semuanya ya. Karena ada sejumlah warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat sudah mulai bersiap-siap menghadapi potensi terhentinya pasokan air PAM mulai hari ini di tanggal 17 Juli 2026. Ada gangguan layanan yang diperkirakan berlangsung sampai 5 hari. Ya Allah, sampai 5 hari. Karena apa? Karena seiring perbaikan jalur pipa air yang dijadwalkan selesai pada Rabu 22 Juli 2026. Jadi ada salah satu warga Cengkareng Barat yang memang ini di RT 8 RW 6 nih ya, mengaku sudah menerima informasi mengenai potensi penghentian aliran air dari ketua RW setempat dan mengetahui pasokan air akan terganggu. Si ibu ini tuh, Ibu Yanti ya, langsung menyiapkan berbagai wadah di rumah untuk menampung air. Cuma adanya tong doang katanya ya. Jadi tong sama ember sama bak-bak doang, apapun yang bisa nampung air dipakai sama Bu Yanti tuh ya, warga Cengkareng. Karena gak cuma karena ada warga juga yang gak punya toren gitu atau penampungan yang berkapasitas besar. Jadi manfaatin aja wadah-wadah yang tersedia, termasuk galon bekas bisa deh ya. Karena memang 5 hari loh ini loh ya, gangguan airnya ini, untuk saluran airnya ini. Seperti itu Sobat RDI. Dan berharap penghentian pasokan air ini tidak berlangsung selama 5 hari, karena kebutuhan air rumah tangga itu tidak bisa ditunda. Betul, betul. Apalagi kemarin kalau ditanya, gak apa-apa BBM langka, asal air jangan langka. Gue mah cuma berharap begitu doang ya. Nah ini kejadian ya buat warga Cengkareng, 5 hari bakal pasokan airnya terganggu gitu. Dan keluhan yang disampaikan warga lain juga ada ya, karena memang penghuninya juga banyak, kemudian kebutuhan air juga menjadi persoalan utama ketika pasokan berpotensi terhenti. Tapi ya beruntung nih buat warga Cengkareng, mungkin kalau punya bak penampungan ukuran gede gitu ya, ya mudah-mudahan gak lama aja, kita berdoanya seperti itu ya. Dihemat-hemat dulu aja Sobat RDI, kalau misalnya memang airnya lancar juga. Memang sebetulnya kan kita juga sudah diperingatkan dari berapa puluh tahun yang lalu, selalu harus hemat air bersih, karena memang banyak saudara-saudara kita juga yang masih kekurangan dengan air. Gak buang-buang air ya, kecuali kalau misalnya makan pedas baru tuh bisa buang-buang air.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarap Kuy.
3: Nyarap Kuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hot & Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot & Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ini Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM.

0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Track Set. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Ratu Keong Racun udah siap lagi nyapa kalian lewat burjo dong pagi ini Sobat RDI ya. Para keong sawah, keong darat, keong rawa, gas dong yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Dan page.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexis balik lagi di Nyarap Goy dibarengin mencari Rizky Ridho. Dari Rizky Ridho ya yang nyanyi, yang bawain, dan kita balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Krim yang memang udah nemenin kita selama 1 jam Sobat RDI. Tapi sebelum kita mulai burjonya, kita ngabsenin lagi yang udah tambah eksis pagi ini, yang udah nungguin banget ya, pengen dicolek, disenggol, disapa. Ngucapin terima kasih dulu dong buat Hotin Krim yang memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyari otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Krim juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Krim. Karena Hotin Krim ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Krim juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Krim original, terus ada Hotin Krim strong, ada Hotin Krim aromaterapi, ada Hotin DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang ekstra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan kepijat. Ada Hotin tube ukuran 30 gram ini yang baru, travel size, harga 10 ribuan. Ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot, terus ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagram Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Krim. Hotin Krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi yang udah ikutan gabung bersama Ratu Keong Racun.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarapuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
1: Wangi mewah gak ada duanya. Cuma Royal Sunset yang punya.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Teka-teki pengganti ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kaji ulang anggaran porsi MBG, hingga klub baru bek andalan Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Jumat 17 Juli 2026. Berita pertama, pertanyaan siapa yang akan menggantikan Febri Adriansyah usai mundur dari Jampitsus bakal segera terjawab, sebab Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan nama calon Jampitsus baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Dikatakan, nama tersebut adalah Kuntadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Usulan ini telah diterima Presiden dan kini tengah diproses melalui mekanisme tim penilai akhir sebelum keputusan resmi diterbitkan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya mengkaji ulang anggaran satu porsi menu yang nilainya Rp15.000. Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki data jumlah penerima manfaat hingga titik SPPG atau dapur MBG. Prabowo juga menginstruksikan agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil bawah, seperti daerah tertinggal atau yang angka stuntingnya tinggi. Pemerintah memutuskan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, berbagai bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan, hingga bantuan alat pertanian akan disalurkan melalui Kopdes. Tak hanya menjadi penyalur bantuan, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai off-taker hasil panen petani, contohnya jika harga jual di bawah harga acuan pemerintah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menuduh sejumlah pihak di pemerintahan Israel mencoba memengaruhi opini publik Amerika agar perang dengan Iran terus berlanjut. Menurut Vance, upaya tersebut juga bertujuan menggagalkan negosiasi yang sedang ditempuh Washington untuk mengakhiri konflik. Vance mengaitkan tuduhannya dengan laporan majalah Time yang menyebut Israel mengalokasikan ratusan juta dolar untuk memperkuat dukungan publik Amerika Serikat terhadap perang dan memperbaiki citranya di dunia. Dikatakan juga, Presiden Donald Trump dilaporkan semakin frustrasi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan operasi militer Israel yang dinilai mengancam upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dengan Iran. Melanjutkan berita sebelumnya, tanda-tanda keretakan terhadap dukungan ke Israel mulai terlihat di pemerintahan Amerika Serikat. Sebanyak 104 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mendukung amandemen yang diajukan anggota Partai Republik Thomas Massie dari Kentucky yang bertujuan untuk menghapus sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 59 triliun rupiah dana dalam program Foreign Military Financing yang selama ini dialokasikan untuk Israel. Walaupun langkah tersebut gagal, jumlah anggota Demokrat yang mendukung amandemen itu dinilai menunjukkan perubahan besar dibanding beberapa tahun terakhir, ketika dukungan terhadap Israel masih sangat solid di Kongres. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Perancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Prancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, resmi melanjutkan kariernya bersama klub divisi Championship Inggris, Millwall. Pemain berusia 23 tahun itu didatangkan dari Ipswich Town dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan. Baggott menandatangani kontrak jangka panjang dan menjadi rekrutan kelima Millwall pada bursa transfer musim panas ini setelah Jenson Metcalf, Tyrick Arconte, Matis Servais, dan Mark Sykes. Kepindahan ini mengakhiri perjalanan Baggott bersama Ipswich Town, klub yang telah Elkan bela sejak di level akademi. Baca terus informasi terbaru agar kamu tahu perubahan yang terjadi di sekitarmu dan di dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Tetap semangat pagi hari ini warga, ketemu kembali bersama Epen Bali Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk pagi hari ini. Edisinya udah Jumat tanggal berapa sekarang warga? Hitung. Apakah kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal? Muharram. Terus bilain warga. Muharram Safar, Nahana bukan Rabiul Awal ya. Karing seberat ya. Napiaranan warga Maulid nggih, aneh prepare semuanya sudah warga ya. Dan pagi hari ini berita-berita hangat Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya, akan kita hadirkan kembali update-update dari antaranews.com, juga kembali kami hadirkan untuk warga sampai jam 10 nanti. Saya

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
5: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
6: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
5: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
4: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. 8, 8.

Okay. Yang pagi ini belum senyum, tersenyumlah, kata Bang Haji Roma Irama. Pagi hari ini kita hadirkan di Cafe Dude, asik musiknya, hangat beritanya warga. Dan pagi hari ini warga, kita update dulu informasi dari antaranews.com warga untuk pagi hari ini. Kali ini warga dari Lombok Tengah, Kapolresta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Haryanto, melaksanakan silaturahmi dengan Dandim 1620 Letkol ARH Muhammad Arifin dan Kajari Lombok Tengah Putri Ayu Randari sebagai upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah warga. Dan ia mengatakan silaturahmi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dan membangun kolaborasi yang semakin erat dengan seluruh unsur Forkopimda. Warga Mandalika menurutnya berbagai tantangan yang dihadapi ke depan memerlukan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang intensif antar lembaga agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Ia menegaskan solidaritas Forkopimda Lombok Tengah yang selama ini terjalin mampu menjaga kondusivitas wilayah baik dalam pengamanan kegiatan masyarakat, kegiatan keagamaan, agenda pemerintahan maupun berbagai kegiatan nasional dan daerah. Dan tim 1620 Lombok Tengah Letkol ARH Muhammad Arifin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kunjungan Kapolresta Lombok Tengah. Ia mengatakan bahwa hubungan harmonis antara TNI dan Polri merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Ya, warga Mandalika, dan informasi ini kami kutip dari antaranews.com. Pagi ini kita masih di Cafe Dude, asik musiknya, hangat beritanya.

0: Olahraga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Baik keluarga, kita sudah di penghujung pagi ini Cafe Du. Terima kasih yang masih terus setia di sini nungguin, selalu nunggu penyampahan badai warga. Iya. Pak Surya ya, para ni tenglatah doang nyet gawe puruk ndek tajuk pawon persiapan nyampah. Anak-anak siapin prepare semuanya. Dalam otaknya ama-ama milih ngelatah doang ya. Ina Taker, selamat pagi ke ngone em ngelatah. Ya Allah, onen berkuku ke ayam di studio warga ya. Selamat pagi, luwe-luwe kepeng beane modal tejauh oleh Pak Suryaya ya. Selamat pagi Pak Muhammad Nasri yang ada di Kalsel Rantauan juga pagi hari ini. Apa kabar Kalsel? Salam buat semua fans Mandalika di mana saja berada. Oke, aku selalu ikutan, siap.

0: Baiklah, karena sudah di ujung ya, kita tempes aja Cafe Dut pagi hari ini. Nah, terima kasih. Nanti kita lanjut warga ke MBL sesaat lagi warga. Nggih, mohon maaf kalau ada kurang dan salah kata dari Ana. Selamat berjumat rahmat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dengu. Dengu. Dipersembahkan oleh

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

tipe pelunggu senamian sak masih begawian ele embecu sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan berjudul Mandalika Budaya Lombok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh mu betempuhut malik. Alhamdulillah. Gi kemis Jumat kerja seberak mu lemaru jelas Sabtu malik warga. Anaru tutup bulan Juli warga. Ya Allah muat saya aru merdeka malik warga. 81 tahun Indonesia merdeka ya. Sila mudah-mudahan pada tetap semangat warga gi. Itu semangat jalur jari WNI warga semangat sabar. Ada sobat ketuan yang dah elek Pak Ustadz. Emang bisa Pak Ustadz jalur surga dapat surga dari jalur jadi WNI? Karena sabar tinggal di Konoha. Bau doang warga pokok sabar ya. Enggih sila warga mara biasa menojak temui-temui di kenggil 081757070864. Ya terima temui malik warga jauh rapetan enggih. Tawa kanak bajang langsing gembrot dan selapun sila bauan nyoba warga enggih. Elek mandali ke budaya Lombok enggih mentujaan. Langsung juk buk ai buka onen apa kak buka ni jebak nggih. Nyari buka jebak juluk warga saniki tuak Rusdan kan CRni warga sab judul ndak ragu guys lemak-lemak wansa merayu.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pas

0: pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, bahwa Jurusita Pengganti telah memanggil Hamzan Wadi bin Riyadi, alamat semula di Dusun Batu Bangke, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di Sidang Pengadilan Agama Praya pada Selasa 17 November 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Bayi Ismianti Safitri binti lalu Isnul Karim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita Pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
7: Mandalika, budaya Lombok.

0: Ya, terima langsung temui sa pertama dari Garus warga nggih Mandalika. Halo Mandalika Budaya Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain nuni lepas salam mun penganten warga. Lelen. Wah, sak tekawin julu ni cerita julu.
1: Alhamdulillah wah selesai.
0: Alhamdulillah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh.
1: Senin tak isi.
0: Banin, tak mandi pengantin ni warga. Jari si doa doang ngilik studio ndih.
1: Rapat tenang ndih di balik kemayang.
0: Ndek ton ceritan dengan haya cerita aku ndek cerita aktama ni. Ini benar. Aneh ya Malik ndek tahu hano tangan tut no tak nai lampak.
1: Anu je datang ke lagi kan.
0: Kuli dengan naon berita dan cerita nan itu ini narak tak tahu mau infotainment nan. Nomor Mandalika standby 24 jam nggih mata tebarak ja datang ngeten naon.
1: Mom jauh mano.
0: Angka ni kan mangan WA mu kende bacen ke malam klemak bacen aru.
1: Ada WA.
0: Ah, ini biasa mal dengan pengantin bila becat-becat tebelin si temui
1: nak.
0: Masa neda wean puninen.
1: Benar, tapi selalu dan
0: aneh. Dek tanda kuning menuju aneh. Enggih sila.
1: Lagu Bejanggeran.
0: Bejanggeran, okay.
1: Salam-salam dulu
0: Bijanggiran Tabhib Maraudin Aruna. Gisilak lanjut
1: Bintin Namisa Sara Mianto Sara Menji Rohmi terus Sara Nael Amoel Sara Ar Bercahaya Bercahaya
0: Bintu habara aksi Nael Tiu.
1: Wah. Ya, baik.
0: Kewalahan ni jangan.
1: Ini Sabri, ini Sabri. Kami dan pojok. Siapa lapu nanti?
0: Nggi, sila.
1: Tinggi, mereka siap keluarga secara
0: lima. Lema, mau menjuk studio aja, iya, empat ya, bedait.
1: Insya Allah. Sudah, pada kesempat sehat. Bila menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, lek pengantin Ninen, Nggi. Iru dengah nanti tahun informasi yo hani jaipin Bali ni warga. Hari jaiak lalu nyonjut lo buka map jekawu ya dah kak di tahun lain.

0: Pin penganten sak baru arak ruan narik tuan dadi ini ki warga request lagu sak amak bahar Leonek dengan Hamni Le baru jeli biaran menu Mandalika budaya Lombok.
1: Halo
0: Mandalika budaya Lombok.
1: Mandalika budaya Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Password njuluk geng serakannya makin asik ecoknya.
1: Makin asik ecoknya.
0: Ah, murid baru wah nih ranjak tahun ajaran baru saya niki.
1: Iya, murid baru niki no. Ini kalau tak coba ni ke?
0: Alhamdulillah, saya ni ki.
1: Ali
0: lembe Ali.
1: Ya, bagian lauk ya Ali.
0: Kamu sebut biaran gobok ke dasar.
1: Batu jahit.
0: Oh, batu jahit sih mungkin hanya tu. Par lauk baru mau batu jahit ceh, gak main nak. Aneta, batu jahit sembeh ni aran gobok kan Ali.
1: Iya, aduh. Dusun poen arani.
0: Oh poen, naon ke?
1: Oh naon
0: nanti naon ke? Ele liwat ele anu nike kan sekedi ele pom bensin niku aran poen ya?
1: Iya lau lau bayi pasiku.
0: Angka lau nang ke sekedi. Nggih sila bajang ngali tumben nantamu niki ele MBM.
1: Kalau mungkin aku mau batur-batur sak wah nelpon baru itu saya tu baru itu.
0: Iya ran baca ngedul pengantin niki kau tu balik.
1: Oh baca ngedul. Mau jadi pengantin baca ngedul nani?
0: Eh wah sak jadi pengantin laik wah.
1: Oh dikenal nani.
0: Enggih sila. Aneh hayam sebut-sebut.
1: Ini ini ke baca ngedul?
0: Niki lek sukerare.
1: Oh sukerare. Tidak ada undangan ruin.
0: Aku bayang dia kata barak.
1: Wajah ngedul merari.
0: Aneh itu. Inak-inak ni udah jak lo tenak makan dia kata barak kan. Jelo Senin, jelo Ahad, jelo apa tante kawin ni ke mula lagu dia narak cerita. Nah.
1: Oh, cerita seminggu lah. Alhamdulillah, ini narak jodohan wajah ngedul.
0: Nggih sila. Mendenara am calling sak lain-lain.
1: Oh, kalau salam-salam di Ina Inci.
0: Nggih.
1: Kalau Ina Maya mantan itu sawah. Nggih. Kenal-kenal itu.
0: Nggih, artis doang ya terkenal okay. Doang nanti.
1: Khairul Anam ikuli berduk itu tahu.
0: Heeh. Balir. Nggih, nah oh, anak Khairul Anam.
1: Oh iya Khairul. Tetap batur sak. Bawa nelpon ni mudah-mudahan saling kenal ya Allah tadi terkenal.
0: Okay guys, ane guys ane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poen batu jai bajang aling ki. Tanduk-tanduk julu tok bali nan warga. Soal tetap liwat batu jai insyaallah ki. Ngirin muka juga gubuk sorak penuh dengan empuk kele gubuk Bollywood tenggih Mbak Saniarti dan kawan-kawan ini kesakah sarba endah arang suci le sorak endah le batu jahit ya Ina Nola Dewi Adelia bajang alam jak kayu geng mudahan sehat ya. Hari ini sekek besilak warga lupaan sebut judul lagu mada baru bajangan sak baru warga Mandalika budaya Lombok. Halo.
2: Halo, Mas Kasih. Dokter.
0: Nggih.
2: Bawa lagu mana?
0: Ani, mak tak dateng langsung ambek ketuan lagu. Siapa agama julu? Eh, borong ke satu ngopi. Vanilla Pegas.
2: Ya.
0: Lah, keseger suara menasin hak jelu Jumat bade ah.
2: Au, Jumat nanti ketau.
0: Be tok bagian nubian anu on abang hak mama tie.
2: Ne di Bali.
0: Engkah nara kancam berbagi jadual jarin.
2: Aau.
0: Mana?
2: Salam mau jawer engkah dan dia mau tamu repot mau makul engkah.
0: Engkah kenal naran Pak Mujawir nu.
2: Sebab HP di sini nak nana nak kena monito.
0: Uni.
2: Radio terbaik tenang di sini nak nama deh HP terbaik di monitor dan Mujawir.
0: Meni pada ni terkena si senin yang jangga namporo orang dengar radio ni borong sama lalu pegawai mako ni nak terkena ni.
2: Iya wah. Namporo gawe.
0: Gaya je.
2: Mujawir gendut.
0: Aneh mana aneh.
2: Ini lagu main mana?
0: Sa milem mana? Ama Bahar milih merari.
2: Anak kano ano.
0: Sila lain mana?
2: Anu kelampan kecimol itu kembali.
0: Oh kelampan kecimol.
2: Aau. Itu lagu saya.
0: Ini pikiran naran penyanyi no aneh pokok tanaran penyanyi.
2: Aneh pokok salam-salam aja malam tekolan hati. Pertama selama tersayang kita sehat. Terus sudia pojok bajam listrik. Terus Mujawir kita sehat. Terus Andi melet topi kaleng Baharudin es krim dengan ano kayak rondon ina inci Sulemono. Terus Nanuri bajam ngompong. Terus Bu Gagap percek. Terus Bu Bea. Sila pula bu nane. Oh nak kacang lupa kayu bunda sabari. Sila pula pun bana. Bana kita sehat dan rezeki.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demen aku jarak Panila Pega suarga nggih. Engkahan berbagi jadwal jarin. Niki lagun sabejanggeran bajang ngedol.

0: Giwarga masih terus silik balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok. Sebelum kita lanjutkan kembali MBL dan temui-temui kita warga, kita lanjut dulu ke update dari antaranews.com kali ini dari Lombok Barat. Ya, warga Mandalika, Kementerian Dalam Negeri menyusun formulasi remunerasi kepala daerah melalui opsi peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah sebagai salah satu upaya menekan praktik korupsi warga. Keterangan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis. Bima mengatakan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan integritas mulai dari pencegahan hingga penindakan. Sejak tahun 2005, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 46 kepala daerah tingkat provinsi yang terjerat kasus korupsi, terdiri dari 39 gubernur dan 7 wakil gubernur. Yang menuturkan jumlah kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota yang tersandung perkara korupsi justru lebih banyak ketimbang kepala daerah tingkat provinsi. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah kehabisan kata-kata untuk menjawab pertanyaan publik lantaran banyak kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT warga. Ya, warga Mandalika, sejak kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 dilantik pada Februari 2025 hingga Juli 2026, ada 17 kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui OTT tersebut, warga. Kementerian Dalam Negeri membuka ruang komunikasi bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk upaya memperkuat tata kelola yang bersih dan berintegritas warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan pagi ini di Mandalika Budaya Lombok.
1: Please enter your destination. Enter a destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Lanjutan warga MBL temui-temui bare juluk warga gini kiat peliwat lagu saat request si to kejo to bali dan warga aget dan wah badai nyambang juk studio juk peraya warga gini panila pegas elepan huja arak tua densor mudah-mudahan sehat lek ni kenggi bulu beya enda elepan huja arak enda sayi baru kak ros gini ele Johor baru Mbak Vivi, mudah-mudahan menikam berdengah elek kio asa menggi buka bed. Ya, ini narak cerita, telang baik cerita. Ini anti-anti ini elek geruk. Di mana narak cerita, mudah-mudahan sehat. Badek jangan sibuk prepare menuju hari H dan badek nge. Di narak bau terhubungi nomoran buka bed nih nge. Mudah-mudahan monitor Mandalika anda jelasah makin nge. Tuan Dadi anti lagun, bareh muk milih. Milih lagu Amok Bahar. Milih Merari Malik Menuan. Rudi Anggara niki endah elek Pahang Malaysia warga nggih. Assalamualaikum bahana selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih nggih. Niki lagu sakelampan kecimol warga sila.

0: tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 8 Mandalika Budaya Lombok.

0: tulak malek temen muarge le MBL masih karing 20 menitan waktu nikenggih le jo samangkin ara aran bajang ceredeh hamberan bajang ceredeh ane perasa kuah dengan aran bajang ceredeh ya tulak malek apa amade tulak malik salam tipe bajang kelangsotan searak lek gaul masih nara-aran fans-fans Mandalika marak jaman lain gih putra pelangi aran lain awan kelabu putra petir jangan aran fans kelai ja aran asli kawih keluarga arak aran asli teh menu warga gih arak masih rombo onsa lain deh naran putri London deh gih searah ilegal nih kengi salam julu tangisan anak rantau tipe mbahana sehat selalu mbetan ngerantau niki bajang ceredeh maka-maka mau luar negeri ya rantau om daka om dek tetosir si dejak wah luar negeri tau om deh itu doang ti tetosir isi pak presiden surut pindah juk luar negeri untung noh London nah rantau keluarga aku jandik perlu pindah juk luar negeri nge soalan wah luar negeri tau karan gobok kanan deh yan absen julu niki salam begabung gi ikat begawian cari cuan yan atau piah Melaka Malaysia gi tampiasi panas ronjelu niki aran bang piah Riman Malik warga temu yang nggih Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina inci nih warga. Angkat marah unin dengan jual pentol suaran betulit-tulit.
1: Iya.
0: Masa ma isim bertetangga kancis sodagar pentol.
1: Iya, nuah pentol doang.
0: Pokok loe-loe kepe, ngerti ya?
1: Nggih, salam bajang tol.
0: Aneh, salam. Wah, baru tamu paling julun, kan?
1: Iya, wah. Mm-mm. Ye, lagu janu, patut cerita.
0: Oke.
1: Salam tipa bajang del dendek kena dinda manisa
0: ayang
1: sayang,
0: oh, ayang beb bunyi ye
1: ani apa manisa uni ya
0: mudahan hak langgeng nggih
1: nggih amin sara-sara bajang ali baru deh Sri de Borsa nggih Mina bajang terus saya dah baru nu hamilah pega saya dah baru bajang kedelap ane selapu nu A sampai Z
0: oke okay.
1: Oke okay, Pak Zubaidi dah mental dia Pak Zubaidi lodet tua
0: kanggut berutang
1: kanggut berutang ni
0: oh iya yeah, malik dan kanggut tebon ni yeah.
1: Iya wah pilih berutang si Pak Zubaidi
0: iya wah lagu ni arah utang ane lek studio
1: kanggih arah anu tengah seberutang yang kah tebing na berutang
0: aneh itu
1: kanggih tipa selaku keluarga bahana nggih mudah-mudahan sehat panjang umur bulan rezeki akurat selalu dompet cerita belbana
0: alhamdulillah alhamdulillah
1: keluarga naiji nggih teman-teman mudah-mudahan kita sehat panjang umur bulan rezeki oke bahana nanti lagu lebawon nanti lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa ina inci le batu nyale, ina Roni, ina Akbar. Lagu ndek termasuk batu nyale no jari nun ina Akbar. Batu nyale pembelaian ni kecamatan dan peraya tengah nggih. Ele montong tulang aran. Kiran wak juk mojur rak mentelah mula lagu EP ni ya lalu COD ya. Borong kena mentelah jari ya. Hari jak milik berajah-rajah ya anu kena keluarga impan manok ke ada sandit telon doang baik tau tebing dia tuah tolongan berimpan ya Assalamualaikum Pak Pun Raska. Waalaikumsalam. Amun bedait kanje Pak Pun Rizki anda salam Pak Pun Raska nggih. Sampun de bedait kanje kaberak do linan nada darak langan kaya sempaitang penjongoan. Iya wah batur-batur sak lalu nih ada cerita nih ya. Wah bedait layak sekali Wanjuk Studio ya. Nek wah malik jangkeun merari. Memak sang badek munah bedue bije jak bedait malik. Amin. Semoga kuat penaker tenim tekenu si Pak Suryaya ni bajang dal. Eh lasing ya kalah total Pak Suryaya si bajang ngedul ya. Mbak Nisa Widya Sara Ele Singapura ya. Jadi pendengar setia bayi juluk salam kenal ti Pak Selapu nenggi. Wong nganti lagu batas ceritaan Bang Jala warga lagu masih narak temui arak run kali adem baru perasa lengon-lengon. Diku hadait lengon nilik jalur bundue mendua. Keluarga besar

0: Ade naran bejangu dul na bajang dul na. Bejangu ansang bade ya. Kareng sekek bade bau terima temu niki warga Mandalika Budaya Lombok. Halo.
1: Halo.
0: Mandalika Budaya Lombok. Ya misterius doang ha nelpon. Nggih, sae niki. Babie hayaran kontek-kontek suara jawaban. Joni Iskandar. Pak
1: Jamiluddin.
0: Oh, Pak Jamiluddin. Sila Pak Jamil.
1: Ya, ya.
0: Penelpon terakhir.
1: Kampung-kampung doang.
0: Nggih, bagi bung wasila. Mana heta?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiluddin Mike Elek Babie. Anggi warga karena 10 menit waktu mau terus batas cerita wansa siap niki warga anti jelus berang anggi.
2: Eh bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih pak?
3: Terserah ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya bu.
2: Iya benar pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh kena diabetes. Ya udah, ibu telpon saja sama Mbak Jena. Suruh beli Alicin Herbal. Obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Masih tele mandalika budaya Lombok ge akhir-akhir. Kali adem lasing Lombok Timur doang tok seminggu-minggu niki. Nanada Wibiana saole demen malam Jumat tara nampun ole. Boya sangu ye. Emom tanda kelelek pada kali adem. Salam kele saya gendeng ananda le nike ngge. Heller pada tahun lagu Big Jam Juragan Tongge sendah kah semel pesan Tongge dan indet nua ingat pesanan nak isi bos nanti ya. Selamat siang enda tipe Pak Jen nikenggi ele modus Kartini mungkin jek sampai malam-malam masih yang ruale nikenggi kance mamaan Faiz ele nikenggi sehat-sehat mbok. Tetap semangat soalan penok jahitan. Dan ini selaput tukang jahit pada makin ini kerami doang jahitan. Dan ini alhamdulillah. Lagu arak cerita menha SMA jak wah seragam jari tebing. Dan jak musibah kuasin Papua Simi. Dan ini soalnya tak penok langganan. Lagu iya tak wadah. Malik warga seragam wah jari ini arak sak kebelian. Kebelian neki dengan arak hamil itu permak. Lagu ini nerima bahasa. Dan ini soalnya ribetan. Aneh toh, mbok bohai endah elek karbul, karbulu nih, karang Bali nggi. Mudah-mudahan sehat. Terus warung nasi Jupe endah le niki Bibi Mustia nggi, layak nanti wabah diet soalnya tuh ada lo boya nasi Jupe juga nike nggi. Mbok so mendah mudah-mudahan sehat niki lek murin Bali nen mbok bohai nggih lek karang Bali nggih. Terus Kak Buk endah lek niki karang Bulaya nggih. Hai hande man tersebut Arwan tak setorara.

0: aneh toh ya cerita nan wargi nggih mun mule rezeki mun mule jodoh ja ara doang alasan bedait malik mun deni ja ara doang alasan ya berpisah ndik bejodoh atau ndik berzeki arit sandik bingung bengak det banga banga uning Tutun beruga elen warga Tutu MBL nggih baret lanjut dan Malik Juk pesona Mandalika ampura maaf moderator sasalah warga nggih sandik mau milu begebong julu samangkin lema atanti MBG julu Senen warga yan Malik warga nggih lagu mangkin jak ceritan beda nggih insentif pensa 6 juta sejelu 1 SPPG niki dihapus nggih Eta ceritan MBG Mas Balil tidak ganteng Jelas Senin ja mulain Malik repot dapur-dapur nih kenggih Ya pamit menojak warga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabek walar semeton The best music and information
1: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
2: Teka-teki pengganti ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kaji ulang anggaran porsi MBG, hingga klub baru bek andalan Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, pertanyaan siapa yang akan menggantikan Febri Adriansyah usai mundur dari Jampitsus bakal segera terjawab, sebab Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan nama calon Jampitsus baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Dikatakan, nama tersebut adalah Kuntadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Usulan ini telah diterima Presiden dan kini tengah diproses melalui mekanisme tim penilai akhir sebelum keputusan resmi diterbitkan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya mengkaji ulang anggaran satu porsi menu yang nilainya Rp15.000. Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki data jumlah penerima manfaat hingga titik SPPG atau dapur MBG. Prabowo juga menginstruksikan agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil bawah seperti daerah tertinggal atau yang angka stuntingnya tinggi. Pemerintah memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, keputusan tersebut

0: tersebut juga bertujuan menggagalkan negosiasi yang sedang ditempuh Washington untuk mengakhiri konflik. Vance mengaitkan tuduhannya dengan laporan majalah Time yang menyebut Israel mengalokasikan ratusan juta dolar untuk memperkuat dukungan publik Amerika Serikat terhadap perang dan memperbaiki citranya di dunia. Dikatakan juga, Presiden Donald Trump dilaporkan semakin frustrasi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan operasi militer Israel yang dinilai mengancam upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dengan Iran. Melanjutkan berita sebelumnya, tanda-tanda keretakan terhadap dukungan ke Israel mulai terlihat di pemerintahan Amerika Serikat. Sebanyak 104 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mendukung amandemen yang diajukan anggota Partai Republik Thomas Massie dari Kentucky yang bertujuan untuk menghapus sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 59 triliun rupiah dana dalam program Foreign Military Financing yang selama ini dialokasikan untuk Israel. Walaupun langkah tersebut gagal, jumlah anggota Demokrat yang mendukung amandemen itu dinilai menunjukkan perubahan besar dibanding beberapa tahun terakhir, ketika dukungan terhadap Israel masih sangat solid di Kongres. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Perancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Prancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, resmi melanjutkan kariernya bersama klub divisi Championship Inggris, Millwall. Pemain berusia 23 tahun itu didatangkan dari Ipswich Town dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan. Baggott menandatangani kontrak jangka panjang dan menjadi rekrutan kelima Millwall pada bursa transfer musim panas ini setelah Jenson Metcalf, Tyrick Arconte, Matis Servais, dan Mark Sykes. Kepindahan ini mengakhiri perjalanan Baggott bersama Ipswich Town, klub yang telah Elkan bela sejak di level akademi. Baca terus informasi terbaru agar kamu tahu perubahan yang terjadi di sekitarmu dan di dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Untuk siang hari ini kembali Hana menemui warga di Pesona Mandalika ya, dengan ragam tips pilihannya, info terbaru seleb Bollywood, dan juga update dari antaranews.com. Baiklah,

Ya, dari soundtrack film Miriar Kishadihe Warga di pernikahan temanku. Guys, dek tundang lagu. Anggi Silani, ini lagu awal jumpa warga semua.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda di Pesona Mandalika dengan ragam tips pilihan untuk hari ini warga. Baiklah, kita ke informasi dari dunia internasional warga. Kali ini serangan Amerika Serikat hantam bandara Iran Shahr Iran, satu orang terluka warga. Informasi lengkapnya. Serangan Amerika Serikat menghantam bandara Iran Shahr di Iran Tenggara Jumat dini hari waktu setempat yang menyebabkan satu orang terluka serta merusak fasilitas kelistrikan dan sebuah tangki bahan bakar. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa sedikitnya satu proyektil Amerika Serikat menghantam bandara yang berada di Provinsi Sistan dan Baluchestan sehingga memicu pemadaman listrik warga. Laporan ini menambahkan bahwa satu warga sipil mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Serangan ke bandara Iran Shahr terjadi ketika operasi militer Amerika Serikat terus berlanjut di wilayah selatan Iran. Media Iran melaporkan sejumlah jembatan di dekat bandar Khamir turut menjadi sasaran serangan, sementara ledakan dan kerusakan juga dilaporkan terjadi di bandar Abbas, Bushehr, kemudian pulau Qasem, Sirik, dan Ahvaz. Keterangan di kawasan meningkat di bulan Februari. Warga, maksud kami ketegangan di kawasan meningkat sejak Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan ofensif bersama terhadap Iran. Sebagai balasan, Teheran melakukan serangan rudal dan drone yang menargetkan negara-negara teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Iran dan Amerika Serikat bulan lalu menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi oleh Pakistan dengan tujuan mengakhiri konflik dan mencapai perjanjian perdamaian jangka panjang. Namun dalam beberapa hari terakhir, ketegangan kembali meningkat akibat perselisihan terkait Selat Hormuz yang memicu saling serang antara kedua belah pihak. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Okay, Tumhe, thank you yang masih terus di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan tetap bahagia ya. Mungkin kalau bahagia itu tanda kutip banyak orang beda-beda ya. Ada yang bilang kalau bahagia itu lagi banyak duit. Atau kalau versi bahagianya warga, ada yang sehat-sehat gitu warga ya. Gak ada yang manyun-manyun, gak ada yang camut-camut ya. Kalau warga versi bahagianya apa? Kalau saya sehat, alhamdulillah. Banyak duit juga bahagia ya. Ketemu sama warga saya juga bahagia ya. Karena salah satu ciri-ciri sehat itu warga ya adalah tersenyum dan tertawa. Ini ada di poin nomor 9 warga ya. 10 kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kesehatan adalah kurang senyum dan kurang tertawa. Ya 24 jam masa mau manyun terus warga, kan gak sehat ya. Karena otot-otot kita wajah saat tersenyum itu lebih sedikit mengerahkan otot-ototnya ya. Tapi kalau camut ya lebih banyak otot-otot yang dikerahkan. Makanya orang-orang yang suka camut, jarang senyum dan tertawa, itu cepat tua katanya ya. Nggak tahu apakah betul kalau dari sisi medisnya warga ya. Nah ini adalah 10 kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kesehatan. Yang tadi poin 9, kurang senyum dan kurang tertawa ya. Yang pertama ya, tidur dalam keadaan terang. Nah ini kalau saya nggak bisa ya. Tidur dalam kondisi terang atau pakai lampu ya sayang. Nomor duanya suka menggigit kuku, jangan ya. Nomor tiga ini juga yang mungkin bisa jadi banyak orang ya, kecanduan media sosial berlebihan. Malah kalau berlebihan pegang medsos stres ya warga. Apalagi kalau lihat video reel yang pendek-pendek gitu warga ya, belum satu informasi yang kita cerna dalam otak, kita udah pindah ke reel yang lain atau video yang lain. Ini juga tidak baik untuk kesehatan otak warga ya. Kecanduan medsos berlebihan, ini poin ketiga ya. Karena banyak yang bilang hidup kita baik-baik aja kok warga ya, sebelum kenal TikTok, IG atau media sosial ya. Karena di situ numpuknya orang-orang yang cantik, kaya, banyak duit ya. Ya kalau kita tetap bersyukur, tidak pengen seperti mereka, hidup kita baik-baik saja insya Allah ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak cuci muka saat mau tidur. Poin kelima adalah terlalu lama di ruangan ber-AC. Ini bagi yang kerjanya di ruangan ber-AC ya. Kemudian duduk dalam posisi bungkuk, ini juga tidak baik untuk kesehatan. Terlalu lama duduk ya. Yang ketujuh adalah mengucek mata terlalu sering. Nomor delapan ini jangan ditahan-tahan deh kayaknya warga ya. Suka nunda untuk BAB ya. Ya Allah, permit anak letetan warga. Poin kesembilan tadi sudah ya, kurang senyum dan kurang tertawa. Dan sepuluh terakhir adalah makan terlalu cepat. Ini tidak baik untuk kesehatan ya. Dari Tips Sehat Dokter Herbal, kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika.

Baiklah, semoga bermanfaat informasi ini dari tips sehat dokter Herbal ya. Sebagai pengingat diri, pengingat kita semua kalau jaga kesehatan itu poin-poin kecil tapi ternyata berdampak untuk kesehatan kita.

0: Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Ya preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno mana kena saru sarung ini dengan waduh kamu luwe rao kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasala iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membem lai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Andy,
2: napi ara tua
1: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Akhirnya Hana bersama Anda ya untuk Pesona Mandalika YA Jumat 17 Juli 2026. Hana pamit saja kalau begitu bersama Anura Ciro ya, Dilto Pagelhe versi cover dari soundtrack film yang sama. Mujem afkar ya warga, insyaallah esok ketemu Pesona Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

lainnya. Agenda rapat paripurna kali ini adalah penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2027. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Haji Lalu Ramdan menyampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi pedoman awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027. Selanjutnya, penjelasan kepala daerah disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Nursyah Esos, MSI. Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penyampaian rancangan KUA PPAS tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kesepakatan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

0: Mutiara Hikmah.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah sebagian salat, yakni salat-salat sunnah di rumahmu, dan jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Mutiara Hikmah.

Pas Mandalika FM Radio Lombok bersama Iki Pahlepi Warga. Kami hadirkan di Bursa Musik Jumat Mandalika untuk hari ini. Kita update kembali warga informasi dari antaranews.com untuk siang hari ini. Warga kali ini dari Jakarta, ada ledakan Madiun menjadi pengingat evaluasi berkala, statement dari anggota DPR warga untuk hari ini. Kami hadirkan warga Mandalika informasi lengkapnya di Bursa Musik Jumat Mandalika. Ya, warga Mandalika informasinya, anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini menilai ledakan di Gudang Pusat Munisi atau Gapusmu TNI di Madiun, Jawa Timur harus menjadi pengingat pentingnya penguatan standar keselamatan, manajemen penyimpanan amunisi, serta evaluasi berkala terhadap sistem keamanan. Amelia di Jakarta Jumat mengatakan pengelolaan aset pertahanan memerlukan standar keselamatan yang terus diperbarui seiring perkembangan teknologi dan kompleksivitas ancaman. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban dalam peristiwa tersebut. Menurut dia, dalam situasi seperti ini yang terpenting adalah memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja serta tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Amelia juga meyakini TNI akan menangani peristiwa tersebut secara profesional, mulai dari evakuasi, perawatan korban, hingga investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kejadian. Ia berharap seluruh personil yang terdampak segera pulih dan proses investigasi dapat berjalan tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan ledakan di Gudang Pusat Munisi Gapusmu TNI di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis 16 Juli terjadi saat prajurit melakukan perawatan dan pemeliharaan munisi. Akibat insiden tersebut, satu prajurit meninggal dunia dan 6 orang lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Warga, seluruh korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat sekaligus dilaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini TNI masih menunggu hasil investigasi untuk mengetahui penyebab pasti ledakan gudang munisi tersebut.

0: bro.
1: Eh, kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Terangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
5: 8, 8, 8, 8.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Krisna.
1: Hoi, hoi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa, musik kita.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang arah manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus alus malik anda kuat anda. Gama, coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang. Gama ina piran-piran pe beli kereng, ndak lupa merek sarung caplontar. Caplontar mulana bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang saara lontar no sarung caplontar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roah ya ke angku saaran sarung caplontar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplontar. Ndak pe keliru.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa, musik kita.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID bagi 88 SMP Negeri se-Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Lantai 5 Gedung B Kantor Bupati Lombok Tengah dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah SOS MSI, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri SPT MMC Med, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Dr. Andus Haji Leluherdan MSI, Kepala Bidang PIKP Diskominfo, serta para Kepala SMP Negeri se-Lombok Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Haji Leluherdan mengatakan pembentukan dan penguatan PPID sekolah merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut dia, sekolah sebagai badan publik memiliki kewajiban memberikan layanan informasi secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Pengelola administrasi PPID sekolah juga dinilai sebaiknya berasal dari unsur sekretariat atau tata usaha yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah menilai BIMTEK tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman sekolah dalam mengelola dan memberikan layanan informasi publik. Ia meminta pengelola PPID sekolah cermat memilah informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri mengatakan sengketa informasi di lingkungan sekolah masih berkaitan dengan permintaan sejumlah dokumen, mulai dari dokumen anggaran, kontrak proyek pembangunan, hingga proses penerimaan peserta didik baru. Ia menegaskan sekolah sebagai badan publik berkewajiban menyediakan layanan informasi, termasuk memanfaatkan media digital dan website resmi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui BIMTEK tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendorong 88 SMP Negeri memperkuat tata kelola PPID. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan sekolah agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat. Ada apa, Mat?
0: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM.

0: Bukan, panggel-panggel, ngeri ida, pekan pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi, milim torah biuni, mai haruan mai.
0: Angka aneh, bai. Lah, si mai ida, penani japa, anget, mau lontah, bai ida, pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain, sawah solah ida, pek nani ja. An mai lele peneda, mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cie pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga bau ente campur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau ente tumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok Dait Bime elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya bahun masih juk kantor cabang le jalan Brawijaya atau le julun pura miru karang kecicang atau WA le nomor 0246720070 Dait dede lupa bahun masih tetumbas niki le studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya telepon SMS atau WA anggi 0 baluk sekek 75 70

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Adik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Randy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio.

0: Delika dari Melia Tofu, hidup cuma sekali ya. Karena itu jangan hanya menghitung berapa lama kita hidup gitu kan, tetapi isi setiap harinya dengan hal-hal yang bermakna lah warga ya. Terus bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, menyayangi keluarga, dan tidak ragu berbuat baik kepada sesama. Gimana? Setuju nggak nih?
1: Setuju.
0: Oke. Baiklah ya, karena memang kesempatan itu nggak selalu datang dua kali ya. Maka selama masih dikasih waktu kita ini ya, sama Allah, mari manfaatkan setiap detik untuk belajar, berkarya, dan menjadi pribadi yang lebih baik pastinya ya. Sebab pada akhirnya yang akan dikenang itu bukan seberapa lama kita hidup, melainkan seberapa besar manfaat yang kita kasih bagi orang lain ya. Ya udah, kalau setuju yuk kita kasih kesempatan juga nih buat yang pengen gabung di jalur telepon warga ya di 081 757 07684. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok ya. Halo Zona Kalau Muda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos mengaku taek.
2: Alhamdulillah.
0: Menang bos sukses jan. Kaca alhamdulillah juga susah. Apa kabar Mbak Raini?
2: Alhamdulillah kabar sehat. Berjemur di tengah sawah.
0: Oh, alhamdulillah. Araruan RP.
2: Insyaallah
0: ya. Lagu Dino ini hadir bakso semangkuk nih. Oke, sila.
2: Ya, lagunya ya.
0: Lagunya siapa nih?
2: Melly Guslo udah.
0: Melly Guslo belum.
2: Halo.
0: Bintang di hati watahe kan Nina nih. Bos makun ini dua.
2: Ketika cinta bertasbih.
0: Oh, kecinta tiga. Baik ya, mubaran bintang di hati Malik.

0: sekali lagi Arlanda Hinak Sasa Mandena Mantang Hinak Lintang Sobik Paris Elvina Gukiri ada Pinar dan semuanya sudah
1: Anggi masih mau pung radio juga bangkat nih kan
0: masih
1: hebat bagus ya keplok keplok keplok dulu warga ya baiklah
0: dalam kontak persahabatan buat semuanya buat dirimu selamat melanjutkan aktivitas sehatnya sehat dan keluarga jaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembara ini yang ada di Banyu Urip saat ini ya lokasi kalau nggak salah karena beliaunya bertani di sana gitu kan. Baiklah, semoga hasil panenannya nanti sukses insyaallah amin. Halo Zona Kolom Muda.
2: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapak lalu insyaallah amin.
2: Alhamdulillah. Lagu pilih kita Mbak Uri ya.
1: Nggih.
2: Ya mungkin saya sedikit buat yang tersayang anak dan mudah keluarga semoga selalu. Tadi ada Mbak Ana, ada Man Alena, Maya Mantang, Pangeran Pujat, ada Endol, ada Pek Kaleng, Ajaril Jaring Rane, ada Ina Inci Dahil, ada Janda Merana, ada Manisa, Endol, Aulia, Mbak Melati, inilah yang ceritanya okay, sekarang ini.
1: Oke, siap.
2: Semuanya sudah sama Uri ya.
1: Nggih.
2: Ya buat dirimu semoga sehat selalu bersama keluarga, matur sampeyan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tipe apa lalu yang ada di Sukerare. Kita masih lanjut lagi untuk jalur telepon Mandalika. Halo Zona Kolom Muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Ustaz. Ya, tetap mesti Pak Ustaz. Amin, nong kade.
4: Amin.
1: Tinggi sila. Memang rak bahasa mendengah dan wah baru jawab. Lihat telepon pertama, kedua nih kan, gih. Cukup wane.
3: Oke, lagu menawar.
1: Angge, lagunya siapa?
3: Lagu, jangan menyerah ya.
1: Nama penyanyi siapa pak?
3: Tak menyanyi no.
1: Angge, loe dengan menyanyi ini kengge. Tiang juga menyanyi sih menyanyi dengan menyanyi ya ran ke tiang masih.
3: jangan menyerah anak.
1: Angge lagunya tipe ah Bondan Piran menyanyi jangan menyerah Bondan. Udah masuk nih Kang Gih. Gih sila.
3: Oke. Sekarang dia sudah saya marah nih.
1: Ada lupa ke Pak Yuis yang bling yang gara-gara lagu. Pak Lalu Amir Gih.
3: Amir tenang tenar kompak persahabatan terasa Mami Rian Mami Anta Mami Aris Mami Dan Mami Azril Mami Solihin Mami Jamil Lulu Mami Alvin Mami Sayuti Rasara Papa Rizka Papa Rizki Dan Nuri Dan Suburi Dan Bintang Dan Hil Benda Isah Siti Hajar Maya Cahaya Widya Benda Nisrit Besar saya manek. Apa anu aneh? Kalau kamu bersahabatkan dengan apa anu aneh? Bicara dengan Abdul Rizki Abdul Abdul. Yang dalam benar keluarga dan semua keluarga besar mandani kadang kadang sehat dan yang umur murah rezeki.
1: Amin.
3: Ada lagi lu?
1: Itu enggak aja nggih, Pak. Heeh. Namun dinarak lagu dinarak ya kuni bapaan.
3: Oke, selamat malam, selamat bertugas dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang lagunya nggak ada, saya akan bilang nggak ada gitu ya. Kalau saya nggak bilang, berarti insya Allah ada. Yeah. Ada baru ketuan dua kali nih kan geng. Baik Baiklah, tapi sebelum kita ke lagu warga Mandalika ya, kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
4: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
5: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88.4

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan FM. Mandalika, run.

Oke, baik warga Mandalika, masih di Mandalika Sore dan kita hadirkan informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com dari Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Pathul Bahri mengatakan ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat tahun 2026 memberi dampak kepada perekonomian daerah termasuk pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau MKM. Ia mengatakan pada Porprov NTB ini Kabupaten Lombok Tengah menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga yang dilombakan, diantaranya cabur judo, poli pantai, parah layang, gentole, taekwondo. Lokasi Porprov NTB di Lombok Tengah di Kota Praia, Mandalika, Silong Belanak. Ia mengatakan kedatangan para atlet dari 10 kabupaten kota pada ajang Porprov NTB tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat promosi pariwisata di Lombok Tengah karena venue kegiatan ini juga dilaksanakan di kawasan wisata. Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Porprov merupakan panggung penting untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga sekaligus mencari talenta terbaik yang akan membawa nama NTB ke tingkat yang lebih tinggi. Namun Gubernur, menurut Gubernur, keberhasilan sebuah kompetisi tidak semata diukur dari jumlah medali yang diraih. Nilai sportivitas, integritas, dan karakter atlet tetap menjadi fondasi utama dalam membangun prestasi olahraga yang berkelanjutan. Porprov NTB yang digelar 16 sampai 26 Juli 2026 menjadi lebih dari sekedar pesta olahraga daerah. Di balik kemeriahan pembukaan pada Kamis malam, ada misi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 setelah NTB resmi mengantongi surat keputusan atau SK sebagai tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur atau NTT dan DKI Jakarta. Porprov 12 diikuti 4.860 atlet, didampingi 1.088 official, serta dipimpin 574 wasit dari juri yang mempertandingkan 51 cabang olahraga. Pertandingan terbesar di 6 daerah yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteri. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: ada sebuah nasihat yang sangat populer warga ya, cintailah orang yang warga cintai sewajarnya, karena bisa jadi suatu hari dia menjadi orang yang warga benci ya. Dan bencilah orang yang warga benci sewajarnya, karena bisa jadi suatu hari dia menjadi orang yang warga cintai ya. Jadi maknanya itu adalah agar kita selalu bersikap seimbang ya. Perasaan manusia itu kan bisa berubah gitu kan, sehingga kita dianjurkan untuk nggak berlebihan gitu, baik dalam mencintai ataupun dalam membenci ya. Jadi dengan bersikap sewajarnya itu kita lebih mudah memaafkan, jaga silaturahmi, dan mengambil keputusan dengan bijaksana ya. Baik warga Mandalika, dan sekaligus ini membawa kita di sesi 2 ya untuk zona kolom udah Mandalika, dan itu artinya sisa kurang lebih 1 jam lagi menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Yuk yang ingin gabung lagi request lagu kesayangan warga atau favoritnya warga, boleh saja ya melalui jalur telepon, SMS atau WhatsApp Mandalika di 081-757-07684. Halo zona kolom muda.
1: Halo Mandalika FM Radio Lombok, Mas Surirel.
0: Mas Surir, Pak Dias.
1: Sehat ya?
0: Insya Allah.
2: Oke. Amin.
1: Mas Surir ini sedang duduk sembarang teman-teman ini.
0: Oke. Oke. Siap.
1: Sambil dengar lagu Rel ya.
0: Boleh. Wali kita Rel. Walinya belum. Nina ya, belum bobo.
1: Iya, si Udin katanya jaga.
0: Oh, si warung Udin. Dini
1: lagi di KFC dia ini lagi.
0: Oh, enggih, kira tadi Nina belum bobo.
1: Si Udin bertanya katanya.
0: Ah, iya,
1: oke, salam sedikit ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bunda Si Hajar Nilang, Bunda Indra Cahaya, Bunda Tunjung juga ya. Terus Bunda Hil, Bunda Amanda yang di Penyale, terus buat Mi Haris, Mi Rian, Mi Anto, terus yang Rani kata ketinggalannya Azril juga, Deladen, Jaga, Denis yang lagi KFC gitu. Ya, selamat menikmati sana ya. Oke, semua udah Rel.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu Rel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Thank you Pak Dias yang ada di juring Leneng. Ada Dennis juga, biasanya laporan lewat WSMS belumnya ya. Halo, zona kolom muda.
3: Halo.
0: Radionya minta tolong dikondisikan, Gi. Oke, baik. Kata kunci, aduh, radionya agak jauh dikit atau dikecilin volumenya boleh.
3: Halo.
0: Iya, kata kunci dong, Mandalika FM Radio Lombok. Oke, kata kunci dulu.
3: Biasanya agak nakal.
0: Hah? Mandalika FM Radio Lombok, Basem, Gi. Ya, saya enggak didengar nih.
3: Apa balasannya?
0: Mandalika FM Radio Lombok.
3: Oh iya, Mandalika FM Radio Lombok.
0: Tombe nang ngempok no radio plinggi hem nika.
3: Ya pelalu anu orang lu happy.
0: Ah, nindi pelalu nang Gi, Pak Jamil, sila. Ya, Pak Jamil bilain.
3: Ya tahu kek bisa. Anu kan apa belum kan.
0: Mau parang itu belat mesti HP baru.
3: Kira. Ini banget sampai mau pendam ketujuh.
0: Nggih. Mana sila?
3: Pokok kamu sama dah, nak nak silaturahmi, gabung mas lapor di batera, ah sampai jelas lah, ya pokok sah di dalam selalu selalu kau ini, pokok kau kemarin ini,
0: awak bawa ngedim doang, dan mau menyampai studio nih.
3: Kesunahan dari ini lang lau lau lau seorang.
0: Angge, siap.
3: Oh ya, tu ya kan dulu. Kalau akan tu nanti dan kita lihat naik nak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onyak pokak pelinggi hem laun pun halalan gitu jer pokak mau pelinggi pokak berembe.

Oke, baik warga Mandalika, saya Malik Enda, miss call-nya di 081757076684 ya. Oke. Milik nomor berapa nih? Oke, ini kebanyakan belum di-save ya nomornya. Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika. Yang satu ini dari miliknya Wali ya, kita hadirkan untuk yang sudah request. Di sana kalau mau dia Mandalika, si Udin bertanya.

0: cinta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Ziligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
5: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
7: Pengumuman.
8: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
9: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 17 Juli 2026 telah memanggil Ita Novasari Huta Soit binti Anton Huta Soit, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapriya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Andi bin Maslan alias Kundem sebagai pemohon melawan Ita Novasari Huta Soit binti Anton Huta Soit sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.
10: Delapan FM.

Bersama Zindi, Dinsy, dan featuring Yaya dan Nadila, Cinta dari Seberang ya. Baiklah, LDR dong. Okay. Ini dari Seberang Provinsi juga, dari Kalimantan Selatan. Selamat sore Pak Nasri. Assalamualaikum. Double Pak ya, ini bahasa Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Rel, sore Bali. Titip salam dulu nggih, Tipanik, Malena Manta. Terus saya Endah seaktif-aktif Miki. Dan semua pendengar Radio Mandalika FM Lombok ya. Kalau untuk lagunya Ungu saja Rel ya. Baiklah, terima kasih. Nanti ditunggu lagunya.

0: Assalamualaikum Real, waalaikumsalam. Mau tanya nih, berapa satu licin herbal nih ke? Terima kasih. Satu botol licin herbal nih itu harganya Rp100.000 saja ya. Udah dapat 60 biji kapsul licin herbal. Jadi buat warga Mandalika juga nih yang ingin mendapatkan produknya, sila bisa langsung ke studio radio Mandalika FM Lombok. Terutama bagi warga atau mungkin ada keluarganya yang kena gula darah, jadi bisa dibantu dengan alicin herbal ya. Dan sekali lagi produknya silakan bisa didapat di studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli alicin herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada alicin herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur alicin herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.

0: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM.

Oke, baik warga Mandalika dari miliknya Ungu, andai ku tahu ya. Andai kita tahu kapan ajal akan menjemput warga, tentunya hanya ibadah yang akan kita kerjakan ya. Tapi sayangnya tidak ada manusia satupun yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk informasi kali ini warga, kami hadirkan kembali dari yang kami kutip dari antaranews.com. Transaksi KDKMP tembus 56,8 miliar rupiah, pupuk jadi komoditas terlaris. Nilai transaksi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP telah mencapai 56,8 miliar rupiah sepanjang 2026 dengan pupuk menjadi komoditas terlaris dengan nilai transaksi terbesar. Berdasarkan data sistem informasi manajemen koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau SIMKOPDES yang diakses di Jakarta, Jumat pukul 15.30 WIB, total volume transaksi KDKMP tercatat sebanyak 54.316 transaksi dengan nilai transaksi mencapai 56,8 miliar rupiah. Pupuk NPK Ponska menjadi komoditas dengan nilai transaksi terbesar, yakni 15,09 miliar rupiah dari volume transaksi 8,17 juta. Selain pupuk, transaksi KDKMP juga didominasi berbagai kebutuhan pokok dan barang subsidi, antara lain minyak goreng Bimoli 2 liter senilai 3,63 miliar rupiah, beras medium SPHP kemasan 5 kg 2,49 miliar rupiah, beras 1,14 miliar rupiah, LPG 3 kg 486 juta rupiah, serta gula kemasan 1 kg 284,78 juta rupiah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan memperkuat peran KDKMP sebagai pusat distribusi berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat. Menurut Ferry, rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan penyaluran barang-barang subsidi seperti LPG 3 kg, pupuk, minyak goreng, dan beras akan dilakukan melalui KDKMP. Berdasarkan data Siskomdes, hingga Jumat tercatat telah terbentuk 83.380 koperasi desa kelurahan Merah Putih dengan 60.783 koperasi telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Sementara itu pembangunan gerai fisik KDKMP juga terus berjalan. Dari 38.050 lahan yang diajukan, sebanyak 35.856 lahan telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, 470 lokasi telah terverifikasi namun belum memulai pembangunan, 18.855 lokasi masih dalam tahap pembangunan, dan 16.531 gerai telah mencapai progres pembangunan 100%. Informasi ini warga kami kutip dari antara

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, sena ya halus, ya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toa kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang no cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat adu. Teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sepaling laku sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndak melupa lontar.
1: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

Oke, baik warga Mandialika, Arman featuring Siva dengan Siti Fatimah binti Rasul. Siti Fatimah ya Allah ya. Itu mah lirik tadi. Oke, baik warga Mandalika, ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya untuk Mandalika sore diisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Seperti biasa warga, setelah ini kami hadirkan si Rois, siraman rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsyad. Jadi jangan geser ya, 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Aurel yang bertugas pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fitta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah, di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah, beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi, besok tidak ada minuman keras malah pusing. nyari kesana kemari, itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambel pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, ah udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar, pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar, diamkah iblis, puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa wahum yahsabuna annahum muhtadun, apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar, itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga. Setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri, dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya. Tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat, tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka solat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertobat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek, diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrum. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri, sebagaimana kita tahu kalau kita akan pergi ke keluar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang, menghadapi kehidupan di alam barzakh, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfiru lizunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu, besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Ketika sedang berangkat haji, Malik bin Dinar melihat seekor gagak yang membawa sepotong roti ke dalam gua. Di dalam gua itu, Malik menyaksikan seorang laki-laki yang diikat dalam keadaan lemah, dan di hadapannya terdapat potongan-potongan roti. Kepada sang lelaki, Malik menanyakan nama dan asal usulnya. Lelaki itu mengaku sebagai jemaah haji yang dirampok dan diikat untuk menghilangkan jejak si perampok. Selama berhari-hari, ia mengalami kelaparan dan hampir meninggal dunia. Dalam keadaan hampir putus asa, ia memasrahkan segalanya kepada Allah dan dengan sepenuh hati memanjatkan doa. Ya Allah, siapakah yang memperkenankan permohonan orang yang sedang dihimpit kesulitan parah apabila ia memanjatkan doa kepadanya? Hamba sedang mengalami kesulitan tanpa daya, maka berilah hamba karunia rahmat-Mu. Maka demikianlah Allah dengan kekuasaan dan kehendak-Nya mengirim makanan untuknya melalui burung gagak dan melalui Malik bin Dinar. Hamba Allah nan tawakal itu akhirnya menemukan kebebasannya kembali.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

tahun yang lalu pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf

Bagi pengganti ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kaji ulang anggaran porsi MBG hingga klub baru bek andalan Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Jumat 17 Juli 2026. Berita pertama, pertanyaan siapa yang akan menggantikan Febri Adriansyah usai mundur dari Jampitsus bakal segera terjawab, sebab Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan nama calon Jampitsus baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Dikatakan, nama tersebut adalah Kuntadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung. Usulan ini telah diterima Presiden dan kini tengah diproses melalui mekanisme tim penilai akhir sebelum keputusan resmi diterbitkan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya mengkaji ulang anggaran satu porsi menu yang nilainya Rp15.000. Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki data jumlah penerima manfaat hingga titik SPPG atau dapur MBG. Prabowo juga menginstruksikan agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil bawah seperti daerah tertinggal atau yang angka stuntingnya tinggi. Pemerintah memutuskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, berbagai bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan, hingga bantuan alat pertanian akan disalurkan melalui Kopdes. Tak hanya menjadi penyalur bantuan, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai off-taker hasil panen petani. Contohnya jika harga jual di bawah harga acuan pemerintah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menuduh sejumlah pihak di pemerintahan Israel mencoba memengaruhi opini publik Amerika agar perang dengan Iran terus berlanjut. Menurut Vance, upaya tersebut juga bertujuan menggagalkan negosiasi yang sedang ditempuh Washington untuk mengakhiri konflik. Vance mengaitkan tuduhannya dengan laporan majalah Time yang menyebut Israel mengalokasikan ratusan juta dolar untuk memperkuat dukungan publik Amerika Serikat terhadap perang dan memperbaiki citranya di dunia. Dikatakan juga, Presiden Donald Trump dilaporkan semakin frustrasi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan operasi militer Israel yang dinilai mengancam upaya diplomasi pemerintah Amerika Serikat dengan Iran. Melanjutkan berita sebelumnya, tanda-tanda keretakan terhadap dukungan ke Israel mulai terlihat di pemerintahan Amerika Serikat. Sebanyak 104 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mendukung amandemen yang diajukan anggota Partai Republik Thomas Massie dari Kentucky yang bertujuan untuk menghapus sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 59 triliun rupiah dana dalam program Foreign Military Financing yang selama ini dialokasikan untuk Israel. Walaupun langkah tersebut gagal, jumlah anggota Demokrat yang mendukung amandemen itu dinilai menunjukkan perubahan besar dibanding beberapa tahun terakhir, ketika dukungan terhadap Israel masih sangat solid di Kongres. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Perancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Dari sepak bola, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia. Timnas Spanyol selaku juara Eropa akan menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil dominan saat menghadapi Prancis dan meraih kemenangan 2-0, sementara Argentina berhasil melibas Inggris setelah comeback dramatis dengan skor 2-1. Sedikit informasi, final ini juga akan menjadi laga bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar pertunjukan resmi saat jeda pertandingan atau halftime show. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, resmi melanjutkan kariernya bersama klub divisi Championship Inggris, Millwall. Pemain berusia 23 tahun itu didatangkan dari Ipswich Town dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan.
Baggett menandatangani kontrak jangka panjang dan menjadi rekrutan kelima Millwall pada bursa transfer musim panas ini setelah Jenson Metcalf, Tyrick Arconte, Matisse Zerfays, dan Mark Sykes. Kepindahan ini mengakhiri perjalanan Baggett bersama Ipswich Town, klub yang telah Elkan bela sejak di level akademi. Baca terus informasi terbaru agar kamu tahu perubahan yang terjadi di sekitarmu dan di dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut.
4: Musik juga.
1: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Andy, napiara tua aneh tebabadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
6: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
5: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
6: Roki? Apa nu madu roki?
5: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
7: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
8: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Ketika sedang berangkat haji, Malik bin Dinar melihat seekor gagak yang membawa sepotong roti ke dalam gua. Di dalam gua itu, Malik menyaksikan seorang laki-laki yang diikat dalam keadaan lemah, dan di hadapannya terdapat potongan-potongan roti. Kepada sang lelaki, Malik menanyakan nama dan asal-usulnya. Lelaki itu mengaku sebagai jemaah haji yang dirampok dan diikat untuk menghilangkan jejak si perampok. Selama berhari-hari, ia mengalami kelaparan dan hampir meninggal dunia. Dalam keadaan hampir putus asa, ia memasrahkan segalanya kepada Allah dan dengan sepenuh hati memanjatkan doa. Ya Allah, siapakah yang memperkenankan permohonan orang yang sedang dihimpit kesulitan parah apabila ia memanjatkan doa kepadanya? Hamba sedang mengalami kesulitan tanpa daya, maka berilah hamba karunia rahmat-Mu. Maka demikianlah Allah dengan kekuasaan dan kehendak-Nya mengirim makanan untuknya melalui burung gagak dan melalui Malik bin Dinar. Hamba Allah nan tawakal itu akhirnya menemukan kebebasannya kembali.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Iya.
5: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
3: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
2: 97,1 FM.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
1: Setiap orang punya mimpi.
2: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
1: Setiap hati punya harapan.
3: Profesinya apa?
2: Guru.
3: Guru?
2: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
1: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
4: Dari lahir ada kekurangan.
5: Kesembuhan Bapak.
1: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
4: Dede, Ini mama berjuang buat kamu ya.
1: Dan setiap bakat pantas untuk

0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RD.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Bamba, ayo, ayo kerja.
1: Ayo kerja, kerja.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya.

0: RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bil iman qayyadana an naqtahima maidan al isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan idha sadaqat masalatil ma'siyah ka'annaha su'ban. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidu ahlil iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli 'abdin ila ta'ati hannan amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur, dan juga Allah berikan hati kita hati yang bersabar, lisan kita lisan yang senantiasa berzikir. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hamba semua menjadi umat nabimu ya Allah, yang bisa mengikuti suri tauladan, contoh-contoh yang baik, sunnah-sunnahnya, sampai engkau ridho kepada hamba ya Allah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa untuk kita semua nih. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak hamba ya Allah menjadi penerus sejarah, pelanjut cerita keluarga hamba. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah, sayang kepada keluarganya, dapat berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah, dan mudah hamba mendapatinya ya Allah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah dan juga manfaat, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Jika di antara orang-orang yang hamba cintai sudah mendahului hamba ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Terimalah amal baiknya dan ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an, hadis ini dalam Sahih Muslim bisa kita lihat hadis yang ke-2699. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Yang artinya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, suatu masyarakat, suatu golongan atau kelompok anggota keluarga di rumah, mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, baik itu di masjid ataupun musola, surau, atau bahkan di rumah, ya, di rumah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca dan juga mempelajari Al-Quran di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, kemudian diliputi rahmat, dan yang terpenting adalah para malaikat pun mengelilingi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka. Allah akan mengingat mereka dalam kelompok yang berada di sisinya. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang sedikit amalnya, maka nasabnya tidak akan dapat menolong dirinya sendiri. Nah sobatku, hadis ini memberikan gambaran dan juga perintah, sekaligus juga perintah, bukan hanya sekedar anjuran. Yang pertama yaitu kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang menjadi petunjuk buat kita selamat atau tidaknya kita hidup di dunia ini, yaitu tergantung pengamalan kita terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk arah, peta, map buat hidup kita sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu surga. Yasluna kitaballah, membaca kitab Allah di rumah Allah, muta'abbadun bitilawatih. Al-Quran memang berisikan lembaran-lembaran, hanya sekedar kertas katanya, atau hanya sekedar tulisan, atau hanya sekedar program yang ada di laptop kita ataupun di handphone kita. Tetapi ketika kita membacanya, muta'abbadun, yaitu mendapatkan nilai ibadah. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakulu alif lam mim harfun. Jangan kau kira kalimat atau kata-kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi itu berisikan tiga huruf, kemudian dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Wa yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah inginkan, yang lipatannya tiada terhingga, tiada yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Sangat mudah kita hanya sekedar membaca Al-Quran, baik sendiri ataupun beramai-ramai, berjamaah. Masya Allah, itu sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang mengatakan itu bid'ah. Sementara ini hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Majtama'a qaumun min baitin fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah. Itu keterangan yang menjadi perintah tersendiri buat kita untuk sering-sering membaca Al-Qur'an, baik dalam keadaan sendiri ataupun berjamaah. Jika ada orang-orang jamaah yang membaca Yasin bersama-sama, ya jangan dibid'ahin, kecuali orang-orang yang tidak ingin persatuan umat Islam terbentuk dan terbina, silaturahim di tengah masyarakat. Sobatku yang Allah muliakan, min buyutillah yatsluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran. Nah sobatku, dari dasar ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran." Yang artinya al-mahiru bil Qur'an, orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang pintar membaca Al-Qur'an. Fasih dalam arti bukan hanya suaranya yang bagus, katakan ya itu relatif. Kalau suara yang bagus itu relatif. Yang jelas kefasihan itu yaitu dari makharijul hurufnya bagus, ilmu tajwidnya bagus, ilmu fasohahnya juga bagus. Itu yang dikategorikan al-mahiru bil Qur'an. Bahkan ulama-ulama mengatakan al-mahiru bil Qur'an bukan hanya dia fasih dalam membaca Al-Qur'an, tetapi dia pun memahaminya. Sehingga apa? Dapat mengamalkannya. Dapat mengamalkannya. Al-mahiru bil Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka ia bersama malaikat kiramin baroroh. Bersama para malaikat kiramin baroroh, baik di dunia ataupun nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a kiramin baroroh. Apakah hanya orang-orang yang fasih saja membaca Al-Qur'an sehingga dikumpulkan bersama para malaikat Allah yang mulia? Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedang ia membaca Al-Qur'annya belum tapi lancar, belum terlalu bisa, masih terbata-bata, dan hal tersebut sulit baginya, maka baginya ada dua pahala yang Allah berikan. Subhanallah, ya. Jadi bukan hanya orang yang sudah lancar Al-Qur'an, sudah fasih membaca Al-Qur'an saja, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini hadis muttafaq alaih, orang yang baru bisa baca Al-Qur'an, masih terbata-bata, masih ngeja, masih baca, kalau sekarang ini ikra katakan, masih baru mengenal huruf, tapi dia berusaha terus membacanya, baginya bukan hanya ditempatkan di tempat yang mulia, tapi ada dua pahala. Ada dua pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala belajar Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh tuh dalam membaca Al-Quran meskipun masih terbata-bata. Nah sobatku yang Allah muliakan, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihi mustaqinah wa ghosyat humur rahmah. Yang artinya apa? Yaitu Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan di dalam hati dan juga di dalam hidupnya, kemudian diliputi rahmat kasih sayang Allah, dan juga para malaikat pun mengelilingi mereka, tanda Allah ridho kepada mereka. Balasan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Insyaallah ya sobatku ya. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang penasaran, masih ingin bertanya ya, silakan SMS ataupun WA ataupun pakai rekaman suara ya, voicemail kirim ke 0813-103-73636 ya, dengan cara ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya. Atau ada yang ingin membantu perjuangan kami atau ingin berjuang bersama kami membangun sarana ibadah, belajar, dan juga tempat yang buat santri berkumpul, aula dan lain sebagainya, memenuhi keperluan mereka ya, primer, sekunder dan lain sebagainya, ayo kita berjuang bersama membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri ya, silakan. Mau datang langsung monggo ya, mau via transfer juga tidak apa-apa, yang penting kita niatkan investasi akhirat, berjuang sampai Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Ya Allah, luaskanlah rizki hamba, ya Allah, yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya, insya Allah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, yakni sebagai pengingat, sebelum kita membacakan satu persatu pertanyaan dari sobat, silakan ya kirim ke 0813-103-73636 dengan cara ucapkan atau ketik kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Baik sobatku, pertanyaan yang pertama dari sobat kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang indah ini, semoga Allah bukakan pintu rahmat dan rizki yang halal dan berlimpah. Jadikan sisa umur kita semua penuh dengan keberkahan. Nah, ini didoakan kita ya, dari sobat kita, yaitu dari Ibu Ella Siswanto. Ibu Ella Siswanto mendoakan kita. Banyak panjang doanya tuh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Ibunda Zuriati, alhamdulillah sudah membantu perjuangan kami ya, Ibunda Zuriati. Kemudian juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari sobat kita Tata, alhamdulillah sudah membantu beliau. Ya, selanjutnya juga dari Bunda Sudami. Dari Bunda Sudami. Setelah itu dari siapa nih? Sobat kita Bapak Harnowo, alhamdulillah sudah banyak yang membantu. Terima kasih Bunda dan Ayahanda semuanya. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rekaman suara nih, coba kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, gimana caranya agar iman saya kuat lagi, jadi menjalankan istiqomahnya lebih teguh lagi, gimana Pak Ustadz? Caranya Pak Ustadz, kadang saya sholatnya masih kurang baik Pak Ustadz. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Saya Budi dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Budi dari Bogor ya. Beliau bertanya tentang iman supaya lebih stabil, istiqomah. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobatku Budi, dalam konteks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyebabkan ya iman itu kita stabil, di antaranya kalau tidak salah ada lagunya ya, ada lagunya. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang bisa menstabilkan keimanan dan menambah keimanan. Yang kedua membaca Al-Qur'an. Yang ketiga bangun malam. Bangun malam, yaitu mengerjakan sholat tahajud. Setelah itu yang penting adalah bergaul duduk bersama-sama orang-orang yang soleh. Bergaul duduk bersama orang-orang yang soleh. Pergaulan kita harus dirubah, jangan dengan orang-orang yang biasa saja. Bahkan harus lebih sering duduk bersama para kiai, para ustaz. Gitu. Yang selanjutnya yang kelima nih ya, itu sering-sering kita mengaji. Mengaji itu yang bisa menstabilkan iman kita, baik itu membaca Al-Quran atau juga ya, dengan kita mendatangi kiai, ustaz, mengaji di situ, mengaji Al-Quran, yang membahas Al-Quran, membahas hadis, yang bisa memperkuat dan istiqomah dalam keimanan. Yang tidak kalah pentingnya juga yaitu bersedekah langsung kepada fakir miskin, berbagi. Karena berbagi dalam kebahagiaan itu bisa menstabilkan iman ya. Di antaranya seperti itu sobatku Budi ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, jadikanlah hamba semua orang yang banyak mengeluarkan zakat, orang yang banyak mengeluarkan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita membacakan, coba kita ajak kepada kebaikan. Ayo sobatku, bersama-sama kita berjuang atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan mereka, baik yang primer ataupun sekunder ya, baik yang pokok ataupun yang hari-harian ataupun untuk mereka belajar. Masya Allah, sangat diperlukan. Semakin banyak santri ya, semakin lama semakin banyak santri. Dan itu membuka peluang untuk kita. Saya ingin mengadopsi, membiayai ya, anak-anak yang tidak mampu. Ya memang rata-rata mereka tidak mampu ya, kriterianya fakir miskin, yatim piatu. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Indah di Tangerang. Pak Ustaz, selama ini saya sedekah dengan cara setiap habis sholat subuh saya masukin duit di celengan di rumah dan satu bulan baru saya buka dan disalurkan biasanya untuk anak-anak yatim di sekitar rumah. Bagaimana keutamaan sedekah saya? Jika baik saya teruskan, mohon kirim nomor rekeningnya walaupun sedikit. Saya ingin ikut berpartisipasi dan berinvestasi untuk akhirat. Terima kasih ya. Baik sobatku yang Allah muliakan, jadi sobatku yang soleh, sedekah pada umumnya semuanya sangat besar keutamaannya. Di antaranya adalah menolak 70 bentuk bala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu as-shadaqatu tadfa'u sab'ina bala'an. Dalam hadis yang sahih Rasulullah juga bersabda, la yankusu malun bis-shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sedekah terus menambah harta kita. Jadi berkah terus. Kemudian mendapatkan doa dari para malaikat. Ya, ada hadis yang sahih bahwa Allah menurunkan dua malaikat setiap pagi sebelum matahari terbit. Yang satu berkata, Allahumma ati ya munfiqon khalafa, ya Allah gantilah orang-orang yang sudah bersedekah dengan ganti yang berlipat ganda. Allahumma ati mumsikan talafa. Yang kedua, malaikat mendoakan, ya Allah bangkrutkanlah mereka yang punya uang tapi tidak mau bersedekah. Gitu ya, itu hadisnya sahih. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Selamat pagi Pak Ustadz, kenapa kalau azan subuh dan lainnya di radio RDI nggak pernah terdengar ya? Ya kita doakan mudah-mudahan operatornya nggak kesiangan ya, bangun kemudian menyetel program ya. Nah, alhamdulillah beliau juga sudah membantu perjuangannya. Ini ditransfer buat almarhum Bapak Warsikin. Alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Kemudian diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dari donatur kita Bapak Priwanto, alhamdulillah beliau sangat membantu nih perjuangan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki yang halal yang banyak, yang berkah, dan Allah berikan kesehatan insyaallah. Selanjutnya kita lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nama saya Haji Muhammad Zainuddin Tangerang. Mau tanya soal ziarah kubur ke orang tua, yang terbaik hari apa Pak Ustaz? Iya, yang terbaik hari apa ziarah kubur ke orang tua? Ziarah kubur ke orang tua itu yang paling baik adalah setiap hari, dari hari Minggu sampai ketemu hari Minggu lagi, itu baik buat ziarah. Tetapi yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya itu kalau bisa setiap Jumat pagi, hari Jumat pagi, atau ada yang mengatakan hari Jumat mau pagi ataupun sore, yang penting pagi, yang penting hari Jumat. Karena dalam satu riwayat bahwa kaum muslimin yang sudah ada di dalam kubur itu ya, mereka setiap hari Jumat pagi itu berdiri menanti kiriman doa, kiriman hadiah dari sanak familinya. Ya, itu dalam hadis yang sahih mengatakan seperti itu ya. Makanya dianjurkan untuk ziarah kubur pada hari Jumat atau juga Jumat pagi kita ziarah kubur. insyaallah.
0: Assalamualaikum Ustaz, sejuk di hati Radio RDI Jakarta. Nama saya M. Zainuddin. Saya mau tanya soal ziarah kubur. Yang ziarah kubur ke orang tua kita yang terbaik hari apa? Makasih Ustaz.
1: Ya, beliau juga mengirim rekaman suara, tapi kita sudah jawab ya. Iya, teman kalau bisa rekaman suaranya besok radionya dikecilin ya, supaya tidak mengganggu suara yang keluar. Jadi jelas suaranya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berilah hamba kemudahan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang gemar dalam bersedekah, keluarga yang gemar dalam berzakat, insyaallah. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah kita jawab. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya nih dari sobat kita. Ini ada sobat kita yang niat, ada yang mengundang. Ya, yang penting sobatku ya, berikan alamat yang jelas, waktu dan tanggalnya, insya Allah kita sesuaikan. Jika tidak berhalangan, kita insya Allah hadir. Insya Allah hadir. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dapat tawaran kerja di perusahaan, tapi yang punya orang Nasrani, orang non muslim. Apa hukumnya bekerja di tempat orang non muslim? Dari saya di Jati Cempaka Pondok Gede. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, kita harus bisa membedakan antara mengikuti keyakinan dengan prosedur hari-harian ya bergaul. Dalam bergaul, kita sangat-sangat menghormati agama. Kita sangat-sangat menghormati orang lain, orang ya, orang lain agama. Menghormati setinggi-tingginya orang lain agama atau pemeluk agama lain. Tetapi dalam segi akidah ya, tidak kita hormati agama orang lain apapun alasannya. Dalam akidah masing-masing, lakum dinukum waliyadin ya, tidak ada alasan macam-macam. Tetap kita berpegangan kepada Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Dalam bekerja boleh-boleh saja. Tapi lebih baik ya, lebih baik ya bekerja sama orang-orang muslim, meskipun diperbolehkan bekerja sama orang non muslim. Insyaallah dah mendapat pekerjaan yang lebih baik ya. Silakan ya sobatku, saya di bekerja, terima, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih berkah, yang lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Tangerang. Bagaimana hukumnya orang tua lagi sakit, pengen ketemu anaknya, jawab anaknya gak bisa, mau ngaji, gimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, yang namanya permintaan orang tua apalagi lagi sakit ya, itu harus dituruti, wajib dituruti. Kalau dengan alasan mau ngaji, berapa lama sih ketemuin sama orang tua ya, ngurutin sedih sebentar, nengokin orang tua sebentar, setelah itu baru mengaji ya, baru mengaji. Lebih patut nurutin perintah orang tua dibandingkan dengan mengaji. Karena mengaji bisa kapan saja, takutnya ketemu orang tua lagi pengen ngebekasin. Dalam arti ngebekasin itu salam perpisahan. Subhanallah, na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya sehingga dapat membedakan mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih penting, mana yang lebih diwajibkan. Tengokin orang tua dahulu baru mengaji. Ya sobatku ya, mari kita berdoa.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa Mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: 97,1 FM.